akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, morin, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, morin, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, morin, akumbaya, malanda, akumbaya, sekun, akumbaya, lananda, akumbaya, morin, akumbaya.